zergandu maigu aragu baigo ya jagana ayada günana yelana yelata bülküdür.